0: diminta oleh negeri tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Coba tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercipta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga atau Semudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PDKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
3: Dan ini kok dengan adanya apa namanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
4: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
5: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
4: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
6: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
7: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
8: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan cara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
6: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
6: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
9: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
9: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat.

0: Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redol Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya...

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dan

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan
2: burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar di NMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menang imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. I think it was a pretty good match. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Persipura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Brazil and Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua pemain sudah siap.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa afiliasi,
6: tapi ini siapa yang menghadapi besok pertandingan dengan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari Youtube kelasnya sekarang kita sudah ada masa pertandingan di rumah Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan bersama Persita Depok besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Oke, dan pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga. Terima kasih ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program satu fak-fak ya dalam berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana.
1: Kapten Pegandaian 72 Radio Republik Indonesia Fakfak. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama di Masjid Nurul Izzati, lingkungan Makodim 1803 Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, para perwira dan prajurit, serta Ketua Persit KCK Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak, Nyonya Bia Wahlin bersama anggota Persit. Doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian TNI selama 81 tahun, sekaligus memohon kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan soliditas antara prajurit dengan keluarga besar Persib. Dandim 1803 Fakfak mengajak seluruh anggota menjadikan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian di wilayah penugasan. Letkol Infantri Wahlin Rahman berharap TNI senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme pembayaran retribusi pelayanan sampah. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak untuk kembali menjalankan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin di kawasan pasar. Kepala Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Hadalia, mengatakan kebersihan pasar merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban pedagang. Melalui koordinasi antara Dinas PUPR 2KP, Disperindag, Satpol PP, dan pedagang, disepakati retribusi pelayanan sampah sebesar Rp2.000 per peja setiap hari. Baharudin menegaskan, besaran tersebut mengacu pada ketentuan daerah, termasuk peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan daerah. Menurutnya, Baharudin, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan. Petugas bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP akan melakukan pengangkutan sampah, sementara pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai kesepakatan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pelayanan kebersihan pasar tergantung pada keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kewajiban memenuhi retribusi yang telah ditetapkan. Upaya menjaga kesehatan masyarakat dilakukan RSUD Fakfak tidak hanya melalui pelayanan di rumah sakit, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan menggelar Jalan Santai yang dipimpin Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi bersama tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan perlindungan kesehatan, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sepanjang perjalanan, rombongan menyapa warga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui. Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, penggunaan masker ketika kualitas udara kurang baik, olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. RSUD Fakfak berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika sudah sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Farid mengajak warga untuk lebih mengutamakan pencegahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, RSUD Fakfak juga ingin mempererat komunikasi dengan warga sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Masyarakat Fakfak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumburuni. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfak, Zed Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Zed, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Zed mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
3: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa itu adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
2: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
1: Kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Fakfak. Korem 182 Jasira Onim menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga KMP Kiat Fakfak Kamis 1 Oktober 2026. Sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh personil Korem 8182 JO dalam suasana penuh kebersamaan. Dan Rem 182 Jasira Onim kami ulangi, dan Rem 182 Jasira Onim, Kolonel Infantri Irwan Budiana mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan wujud kehadiran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korem 182 JO berkomitmen melanjutkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Fakfak. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap keberadaannya semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat membantu warga menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan. Semangat HUT ke-81 TNI pun menjadi momentum untuk terus membangun kebersamaan dan hubungan harmonis antara prajurit dengan rakyat.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong. Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Iya, baik pendengar, kita sudah mengikuti dinamika Nusantara Korwil 2 bersama Pro 1 Fak-Fak. Dan selanjutnya beragam informasi dan musik menemani Anda di sore hari ini.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Iya, baik pendengar, sesaat lagi ya. Oke, 8 menit lagi kita akan bergabung bersama tim Silang ya. Tim talk show yang sudah berada di Manokwari City Mall dan di mana dengan topik kita nanti di pukul 17.00 ya, ada topik menarik ya bersama narasumber ya tentunya untuk talk show dengan topik mudah berkarya dari ide jadi aksi, dari karya jadi prestasi. Oke, menariknya nih ya sama pendengar ya, ada tiga narasumber yang cukup cantik-cantik ya. Ada Mega Leonita, salah satu owner Eleanor Store, dan juga ada Femi Marsita, owner P Beatles Store, dan ada owner ya dari KZ Corner Store, ada Kak Nadia Imbiri, dan langsung dipandu ya oleh Kak Meis. Ada Ibu Meis ya, Meis terus yang bakal memandu talk show di sore hari nanti.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama kru yang sedang bertugas di Monogoristo Mall untuk mengikuti talk show dengan topik ya. Mudah berkarya dari ide jadi aksi, dari karya jadi prestasi.

0: Baik, selamat sore semuanya. Mari kita berikan apresiasi untuk kita semua yang hadir saat ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai dengan acara talk show, saya izin memperkenalkan atau memanggil yang sudah kenal, tambah lebih sayang. Kalau yang belum kenal, mari kita cari kenal sama-sama. Yang pertama narasumber kita ada Kakak Mega Leonita dari Elanor. Siapa sih yang tidak kenal Kakak Mega? Kakak Mega posisi, saya kira bidadari yang baru turun ya. Tepuk tangan dong untuk Kakak Mega. Silakan Kakak Mega. Yang kedua ada Kakak Femi Marsita. Halo Kakak Femi dari Mybites ya yang sudah hadir. Ini saingan saya yang kedua ya. Tepuk tangan dong untuk Kakak Femi. Dan yang ketiga ada Kakak Nadia Imbiri dari Cozy Corner. Nah, ini saingan saya yang ketiga ya. Kalau bicara soal makan-memakan, pasti ini menjadi hobi para wanita juga. Tetapi kita duduk di waktu yang sama, tapi pembahasannya akan berbeda. Karena dari ketiga narasumber ini punya topik-topik yang akan dibagikan untuk hadirin dan juga pendengar dan penonton RRI Net yang saat ini mendengarkan lewat channel YouTube kami di YouTube RRI Net Manokwari, maupun kita juga lagi live di Pro 1 RRI Manokwari pada frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 di 97,8 MHz, dan di Pro 4 pada frekuensi 96,7 MHz. Dan saat ini juga kita lagi live di media sosial Facebook RRI Manokwari. Baik, untuk semua hadirin yang sudah hadir di Manokwari City Mall, apakah sudah siap untuk mengikuti talk show di saat sore hari ini? Suaranya kurang keras. Sudah siap? Oke. Narasumbernya sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap. Pendengar dan penonton RRI Net serta hadirin di Manokwari City Mall, acara talk show Muda Berkarya, dari ide jadi aksi, dari karya jadi inspirasi. Ini merupakan kolaborasi dari RRI Manokwari bersama Manokwari City Mall dan Gaman Group. Sebentar kita kepoin juga ketiga narasumber kita, ada Kak Mega, Kak Femi, dan Kak Nadia. Oke, kita langsung saja. Saya kepo-keponya Miss yang paling muda di antara kalian bertiga ya. Untuk Kakak Mega duluan deh. Kakak Mega, boleh diceritakan awal mula mulai mencintai dunia usaha. Sejak kapan?
2: Itu sejak COVID.
0: Sejak COVID 2019 ya?
2: 2019 setelah saya balik dari Jogja ke Manokwari. Setelah karantina itu sih, setelah karantina terus apa nih yang mau dilakuin. Jadi mulai terpikirkanlah iseng-iseng berhadiah ternyata.
0: Kayak ini coba-coba dulu?
2: Coba-coba dulu, semua dimulai dari coba-coba.
0: Ya, gitu. Kemudian kalau namanya sendiri Eleanor nih kan terasa asing di telinga ya.
2: Ya, nama Eleanor ini banyak yang kira nama saya pribadi, nama saya Mega sekali lagi. Oke, nama Eleanor itu sebenarnya artinya terang. Jadi ya ini salah satu bisnis pertama yang saya mulai setelah menyelesaikan kuliah. Terus habis itu bukan hanya sebuah brand buat saya, tapi ini punya arti yang cukup dalam, yaitu terang dalam hidup saya juga.
0: Oke, kemudian kalau talk show di saat sore hari ini ya, kolaborasi RRI Manokwari, kemudian ada Manokwari City Mall dan Kaman Room juga, ini apa hubungannya dengan Kak Mega nih?
2: Oke, Kaman Room itu sebenarnya sister brandnya dari Eleanor. Kita karena sering banyak ya buat event juga belakangan ini, dalam satu tahunan terakhir ini kita cukup banyak berkolaborasi juga, lebih dari 10 UMKM bahkan belasan. Common Room ini adalah wadah yang kita pengen banget punya tempat di mana kita bisa berkreasi, kita bisa melakukan hal-hal yang bisa salurkan kreativitas kita di situ. Jadi Common Room ini kenapa akhirnya berkolaborasi bersama MCM, ya ini ternyata visi misinya sama. Kita pengen UMKM kumpul, kita buat sesuatu yang lebih berbeda daripada biasanya.
0: Oke, gitu. Berarti kolaborasinya nih satu frekuensi ya.
2: Betul.
0: Cukup banget nih RRI juga gabung ya.
2: Iya, bisa nih habis ini ya.
0: Kita... Tadi kan sudah kita lewati sesi icip-icip.
2: Sesi icip-icip.
0: Nah, kolaborasi juga sesama UMKM. Siapa tahu ada kolaborasi sesi kedua.
2: Betul, soon harusnya kita bikin event yang lebih dar-dar-dor ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Mega Leonita. Baik. Nanti siap berbagi informasi juga. Baik, terkait ide kreatif dan inovasi produk mengubah kreativitas menjadi produk UMKM yang bernilai. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Mega. Nah, bergeser sedikit ke arah-arah sebelah sana, ada Kakak Femi Marsita. Halo Kakak Femi, boleh diceritakan sedikit nih awal mulai menyukai dunia usahamu ini?
1: Baik, sebenarnya tuh saya menikah tahun 2018 dengan seseorang
0: bersuku Biak.
1: Bersuku Biak ya, jadi Papua itu asing buat saya. Jadi pertama kali ke sini, mama mantu membuatkan saya sebuah kue lontar.
0: Mama mantu ada di sini?
1: Ada, mama yang duduk di sebelah sana.
0: Oh, mama pegang medsos ini.
1: Dan iya, ketika saya rasa itu kan pertama kali ya, ih enak. Nah, kemudian saat pindah ke Manokwari, saya cari kue ini susah. Begitu. Apalagi ketika peak season, Lebaran maupun Natal itu susah. Wah, ini jadi peluang nih buat saya. Kenapa enggak ya kan? Ketika saya rasa ini passion, suka bikin kue, kenapa enggak saya coba menyulap itu menjadi suatu bisnis yang cuan.
0: Sulapnya gitu. Bim, salah Bim ya?
1: Siap Kak Mim.
0: Jadi betul, dari tahun 2018 ya.
1: Betul.
0: Ini mama mantu, biasa mama mantu adalah jahat, ini mama mantu adalah baik. Terima kasih Kakak Femi dan siap berbagi informasi juga dari produk jadi viral, mengubah konten menjadi koneksi dan peluang bagi UMKM. Kita tepuk tangan dong untuk Kakak Femi. Nah, narasumber kita yang ketiga, ini kayaknya baru tiba dari Australia ya. Aussie.
1: Halo Kakak Femi.
0: Hai Nadia. Nadia, sejak kapan dirimu mencintai dunia perbakingan atau dunia usahamu?
1: Terima kasih lagi Kakak Mace untuk RRI, Common Room, Kakak Mega, dan juga Manokwari City Mall yang sudah memberikan wadah. Khususnya buat saya bisa mewakili anak muda juga di dunia bisnis dan juga anak daerah. Sangat berterima kasih untuk menjawab Kakak Mace punya pertanyaan awalnya interested ya dalam dunia usaha. Sebenarnya dari kecil itu hal-hal kecil seperti menabung dan ingin mempunyai bisnis sendiri itu sudah muncul dari dulu. Dan akhirnya pada saat saya punya kesempatan sekolah keluar, pas-pas di Australia Selatan itu bekerja di dunia F&B.
0: Wow.
1: Makanya pada saat saya di sana, saya tuh kayak, ah tidak bisa terus-menerus hanya kerja nih, begini saja. Pengen sekali punya my own business. Dan cara terbaik adalah saya kembali ke kota kelahiran saya lagi dan akhirnya membuka Cozy Corner.
0: Oke.
1: Dan juga memberikan wadah bagi anak-anak muda sih. Makanya Cozy Corner adalah bisnis pertama saya dan dari situ saya mulai berdedikasi untuk membangun bisnis.
0: Yes, terima kasih. Kakak Nadia dari Cozy Corner siap berbagi informasi tentang potensi jadi aksi, mengembangkan potensi anak muda melalui relasi, kolaborasi, dan UMKM. Yes, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Nadia. Dan tepuk tangan juga dong para narasumber dan hadirin untuk audiens kita yang jiwanya jiwa-jiwa muda, masih muda-muda semua. Ya, semua ini pucuk-pucuk ya, ABG-ABG semua ini ya. Ya, kita langsung aja pada sesi tanya jawab Q&A kita untuk ketiga narasumber dari Kakak Mega nih. Eleanor kan dikenal sebagai kreatif bisnis dan produk-produknya tuh sangat beragam. Saya sudah pernah membeli produknya. Mantap. Ya, bagaimana Kak Mega menemukan ide kreatif yang tidak hanya menarik perhatian, menarik pembeli untuk mencoba produknya Kakak, tetapi juga memiliki nilai jual dan arah bisnis yang lebih jelas?
2: Oke, mungkin kalau dari Eleanor sendiri, saya pribadi kita mulainya itu dari hal-hal terdekat sih. Hal-hal terdekat kadang banyak banget nih ide di dalam kepala, tapi apa yang mau kita mau realisasikan tuh ya bingung kadang. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memulai dulu dari hal-hal kecil. Apa yang kira-kira orang butuhkan, pasar butuhkan. Mm-hmm. Mungkin kita suka nih bikin bunga atau kita suka nih bikin kue. Tapi kira-kira market butuh gak nih kayak gitu. Jangan cuma jadi hobi yang akhirnya buang-buang bahan.
0: Nah, kalau ya. Produknya kakak, usahanya kakak apa aja nih?
2: Oh iya, Eleanor sendiri kita mulainya dari bunga. Mm-hmm. Jadi kita florist, terus kita makin kesini berkembang jadi kita menjual kue-kue juga. Mm-hmm. Terus juga dekorasi. Mm-hmm. Dan akhirnya kita juga masuk ke ranah event-event. Jadi kita suka buat wadah yang gimana nih teman-teman Manokwari harus punya entertain lagi nih. Kita datang ke mall ya udah nonton, ya udah belanja, habis itu udah kelar. Kita butuh hiburan lain selain ke kafe juga mungkin. Betul. Kita butuh hiburan lain di mana kita juga pengen nih kasih kreativitas kita, tuangkan kreativitas kita di mana, yaitu mungkin kita bikin workshop dan ternyata makin di sini antusiasnya juga makin bagus kayak gitu.
0: Oke. Kan. Itu awal mulanya juga ya. Ya. Kemudian Kak Mega, banyak anak muda nih kan memiliki ide-ide usaha. Betul. Tapi masih bingung harus mulai dari mana. Contohnya saja Miss punya niat nih tapi bingung mau mulai dari mana. Kadang-kadang kan juga malu.
2: Betul.
0: Apa sih yang harus dilakukan dari ide-ide tersebut?
2: Nah kadang ya itu, kita kembali lagi di kepala kita udah full, terus kayak modalnya dari mana ini, apakah harus punya tempat usaha dulu? Enggak, Eleanor mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kita ada di Ruko, kita punya tim, itu semua ada prosesnya. Eleanor dulu itu mulai dari 2019-2020 kita mulai dari sebuah kamar kecil, ke kamar lain, terus pindah ke garasi. Habis ke garasi baru kita mulai menyiapkan, akhirnya mempersiapkan yang lebih baik, yaitu tempat yang sekarang. Okay. Nah itu kalau maupun dibilang kita mulainya bisa dibilang modal 0 rupiah ya. Kenapa? Karena kita punya sistem pre-order waktu itu. Jadi ketika orang pesan baru kita beli bahannya, terus habis itu kita putar lagi. Jadi kayak untuk alasan mau buka bisnis tapi nggak punya modal, jangan. Jadi hal terkecil apapun, gerakan terkecil apapun itu bisa jadi suatu langkah besar untuk kedepannya nantinya.
0: Iya, gitu. Jadi kalau kita punya mimpi yang besar, jangan betul. Malu kalau kita punya modal kecil, tempat betul. Kecil. Yang betul. Penting niatnya besar, rencananya besar, betul. Akhirnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul.
2: Proses itu enggak mengkhianati hasil.
0: Betul sekali. Kita beralih ke Kakak Femi. Sebelum memasarkan produk ya, seberapa penting bagi pelaku UMKM untuk mengenali karakternya, keunggulannya, dan target untuk konsumennya?
1: Baik, sebelum memasarkan produk, yang paling penting adalah produk kita ini punya ciri khas sendiri yang ketika orang lihat, oh ini punyanya Eleanor, ini punyanya Pie Bites, ini punyanya Cozy Corner, gitu. Cari apa sesuatu yang unik, yang berbeda dari kompetitormu. Dengan cara apa? Riset. Riset pasar itu penting ya teman-teman, ketika teman-teman mulai mau memasarkan, kita riset dulu siapa pasar kita. Pasar butuh nggak seperti yang kakak Eleanor bilang. Kemudian yang sering belanja itu nanti siapa? Pasti kebanyakan ibu-ibu, anak-anak. Nah cocok nggak nih? Suka nggak nih ibu-ibu sama lontar? Suka nggak nih ibu-ibu sama mochi? Atau anak-anak suka nggak nih lihat mochi ya kan? Lucu, unik, berwarna-warni. Nah itu yang kita harus lihat terlebih dahulu. Baru kita pasarkan. Setelah kita rasa produk kita layak jual, kemudian kita pasarkan dengan cara bisa online maupun offline, begitu kakak.
0: Oke, jadi ada yang unik dari setiap produknya kita ya.
1: Betul.
0: Walaupun sama jualan kita, tapi keunikannya itu masing-masing kan tentu ada pembedanya.
1: Betul.
0: Nah di sini, apakah lokasi atau tempat berjualan sangat mempengaruhi dalam UMKM kita?
1: Kalau lokasi sangat mempengaruhi. Kalau kita punya offline store, sudah pasti teman-teman juga tahu ya, dekat dengan jalan besar, lebih mudah dijangkau meskipun Pie Bites masih di dalam gang, tapi puji Tuhannya ketika dengan online itu orang lebih banyak menjangkau kita gitu. Offline penting, tapi online juga penting. Ketika offline itu orang datang langsung, merasakan, mencoba langsung, melihat langsung. Tapi ketika mereka pulang, kita punya online yang tetap menghubungkan kita dengan customer seperti itu. Okay. Jadi penting, kedua-duanya penting.
0: Berarti gitu. Pintar-pintarnya kita tuh melihat marketingnya itu di offline ataupun di online ya, tapi bagaimana betul. Kita juga ya pinter-pinter ya untuk brandingnya juga ya.
1: Betul.
0: Ah, kalau brandingnya nanti kembali ke Kakak Mega, ini ahlinya ya. Oke, okay. Kak, kita bergeser ke Nadia nih, Kak Nadia. Kak Nadia, kalau berbicara tentang anak-anak muda, ya, sebenarnya memiliki potensi tetapi masih bingung bagaimana mengembangkannya, kemudian bagaimana cara mengenali potensi diri dan mengubahnya menjadi peluang usaha. Kalau dirimu sendiri, bagaimana pengalamanmu?
3: Kalau dari ingin mencari tahu potensi kita, yang pasti dari mengenali diri kita sendiri ya, dari pengalaman apa yang kita punya, dari mungkin pengalaman kerja, dari apa yang dipelajari, dari kemampuan kita, hobi kita, semuanya tuh potensi, tidak perlu yang terlalu luar biasa. Selagi kita punya kemauan ada, sebenarnya bisa. Pertanyaannya adalah, apakah hanya stop di saya bisa atau are you gonna do something about it or not? Memulai atau tidak. Dan dengan saya, dari awal itu memang sudah punya keinginan untuk berbisnis. Tapi tidak pernah tahu, dia punya rana tuh ke arah food and beverage. Food and beverage itu datang dari potensi karena saya bekerja di dunia F&B di Australia. Dan saya ingin membawakan experience, skill, dan knowledge itu kepada anak-anak muda di Manokwari, khususnya dimulai dari lingkungan pertemanan saya dan sebagainya, kayak begitu.
0: Oke, berarti ini hanya timbul dari niat, tapi karena ide juga dan kreativitas.
3: Betul,
0: ya?
3: Betul, kreativitas, ide, dan juga kalau punya pengalaman bisa digunakan juga.
0: Bagaimana kita mengubah antara ide dan aksi kita nih, terutama untuk anak-anak muda nih?
3: Oh ya, kalau untuk berbicara tentang ide, di sini saya tulis, you don't have to wait for it to be perfect, yang penting memulai. Starting small is okay, yang penting sudah melangkah duluan. Tidak perlu punya modal yang besar, tempat yang besar. Kami juga hanya memulai di sebuah pojokan di Plaza Kampus, tetapi kami juga bisa sama-sama dengan kakak-kakak ini berbicara tentang UMKM. Jadi yang penting memulai, kalau misalnya punya ide, atau kemampuan, misalnya kalau di bidang desain, ada talenta di graphic designing, mulai posting-posting portofolio. Tidak apa-apa posting konten, kalaupun di bawah 100 views, yang penting you do it every day without giving up, itu juga proses.
0: Berarti seperti kata Kak Mega tadi, coba-coba aja ya.
3: Betul, dan Kak Mega ini juga jadi my vision board sih, pengen juga memulai sebagai inspirasi entrepreneur di Manokwari.
0: Jadi intinya jangan nge-stuck di satu tempat, tapi maju selangkah ya.
3: Dan kalaupun nge-stuck, you have to think outside of the box, gimana cara melewati tantangan tersebut.
0: Iya, of the box ya, jangan tetap di satu tempat.
3: Keluar dari comfort zone, pastinya kakak juga banyak belajar dari hal tersebut juga.
0: Baik, pendengar dan penonton dari Rinet serta audiens para pendengar yang saat ini mendengarkan, dari ketiga informasi awal berbagi topik yang sangat menarik ya, yang muda yang berkarya dengan kreativitas, dengan metodenya masing-masing, tentunya banyak sekali yang ingin kita cari tahu, kita mau pelajari dari ketiga narasumber ini. Kembali lagi ke Kak Mega, apa yang membuat sebuah produk terlihat lebih bernilai dibandingkan produk serupa yang sama tapi banyak dijual di pasaran tapi beda?
2: Oke, mungkin ini sedikit contohnya lontar kali ya. Lontar di Manokwari itu sudah sangat-sangat banyak,
0: favorit semua,
2: betul ya. Dan semua punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kita melihat apa nih, semua lontar semua bisa bikin, saya bikin, mama bisa bikin, terus siapapun bisa bikin, rata-rata semua punya keahlian untuk bikin lontar. Tapi apa yang harus kita buat ini berbeda dibanding yang lain? Nah, kalau di Eleanor kita buat, kita dekorin. Jadi karena biasanya yang datang itu pesan untuk ulang tahun, untuk anniversary. Nah, kita bikin sesuatu yang berbeda, entah itu didekorin, dibuat-buat, kasih tulisan. Nah, itu salah satu yang cara kita untuk menyampaikan kalau ini produk bukan hanya untuk dimakan, tapi kalian bisa nikmati nih visualnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan juga mengabaikan kualitas. Kualitas itu penting, apalagi untuk produk makanan. Ketika kita kasih ke orang apa yang mungkin preference orang masing-masing lidah itu banyak ya, beragam. Tapi apa yang menurut kita layak dan sesuai, dan kita masing-masing punya standarnya masing-masing dan juga marketnya masing-masing, entah mungkin untuk anak sekolah, orang kerja, itu pun juga berbeda. Nah, itu yang harus dilihat, bagaimana kita buat produk itu bisa general juga, bisa dinikmati banyak orang juga gitu.
0: Oke, saya kayak tertarik sekali ya, karena memang kalau kita lihat lontar, brownies ataupun yang lain-lain, kadang ada satu yang buat, satu juga yang buat. Seperti tadi kan kita icip-icipnya ada yang sama. Tapi kalau kita mau melihat ya, walaupun usahanya kita sama, tapi pasti ada pembedanya. Ada pembedanya. Berkat pun tidak akan tertukar.
2: Betul.
0: Bagaimana dengan branding visual, dengan packagingnya untuk setiap produk usaha?
2: Packaging ini penting sih Kak. Bagaimana kita, jadi orang ketika mereka melihat itu di sosial media, mereka belum bisa merasakan, belum bisa mencium. Jadi bagaimana mereka bisa melihat itu kayak sama tertarik beli nih. Nah, itu packaging jadi salah satu first impression lah di sosial media. Kita mengemas itu dengan baik. Beda halnya ketika kita beli produk di sesimpel plastik aja, di plastik bening sama plastik hitam. Pasti ada perbedaan feel yang kita lihat, bagaimana kita melihat produk satu dan produk lain dengan plastik yang berbeda. Itu saya bisa berbeda kan.
0: Kayaknya ya, harus banyak berimajinasi dengan betul, perasaan betul, karena akan mendapatkan sebuah seni yang beda.
2: Betul. Jadi nah itu yang tadi Kak Nat sampaikan, kalau punya skill desain, tapi sekarang sudah sangat mudah ya. Canva, CapCut itu bahkan kita enggak punya skill desain bisa buat di situ. Jadi itu bisa jadi penambah value di produk kita, di packaging kita. Kemas, apalagi oh ya ChatGPT sekarang juga AI juga sangat mudah. Semua banner-banner sekarang juga memakai AI. Jadi nggak ada alasan untuk aduh saya nggak bisa lagi, saya nggak pede lagi dengan saya punya produk kayak gitu. Jadi buat aja. Gitu.
0: Kalau tidak pede dengan saya punya produk atau kok tidak pede dengan saya punya produk, ada yang namanya kolaborasi. Penting kabar kolaborasi ini.
2: Penting sekali Kak.
0: Seperti contoh saat ini ya.
2: Contoh saat ini. Ya, ya. Jadi sedikit flashback Kak Devi, manajemen MCM, kontak saya. Mega, ayo bikin event. Yuk Kak, kayak gitu. Apa ya bikin kali ini beda, UMKM kali ini beda. Oke, kita bisa bikin apa ya di sini? Yuk, kita kasih masuk kolaborasi semua UMKM. Di mana? Di icip-icip rasa tadi, sesi rasa tadi. Jadi, itu salah satu kolaborasi kecil yang mungkin kita tidak terkoneksi satu dan yang lainnya sebelumnya. Kita nggak ada, halo, mungkin kita beberapa mas. Di sini saya banyak banget punya teman juga dari customer dan bahkan sesama pelaku UMKM juga. Jadi senang banget kalau kita udah bisa kumpul-kumpul. Tapi sesi tadi tuh ada punya perasaan lain juga.
0: Kayak keluargaan yang lagi rapi gitu ya.
2: Betul, mungkin yang lain lagi sibuk di depan lagi standby. Tapi yang tadi sesi tadi itu salah satu ya kekeluargaan tadi, yang gimana kita bisa ngumpul terus ada produk kita, bisa kita bisa lihat langsung ekspresi yang icip atau bisa lihat ekspresi mereka saat menikmati itu kayak oh gini ya mereka kalau makan produk kita kayak gitu, mereka begitu yakin untuk mengambil produk itu misalnya seperti itu. Dan kita satu sama lain jadi kayak punya next, kita mungkin bisa punya ekosistem sendiri ya soal UMKM. Saya pengen banget kita saling rangkul, saling support. di mana kita bukan lagi melihat kita satu sama lain sebagai kompetitor. Betul. Ya. Jadi kalau bisa kita jalan bareng ya bareng ayo kayak gitu.
0: Iya ya, setuju ya. Kalau menganggap satu dengan yang lain itu kompetitor, yang ada di pikiran kita saya harus lebih dari dia. Tapi bagaimana merangkul semuanya ini? Ya, dari ide kemudian menjadi satu daya tarik yang luar biasa, menjadi perhatian juga. Nah, bagaimana nih Kak Femi untuk daya tarik dan menarik perhatian di media sosial agar produk kita tuh bisa jadi viral?
1: Sebenarnya tujuan dari Pybets awalnya bukan untuk viral, tapi ternyata tiba-tiba viral.
0: Diviralkan ya?
1: Diviralkan. Viral itu sebenarnya hanya pintu masuk. Oh, menarik perhatian nih. Jadi membuat orang penasaran. Kenapa dia rame ya? Akhirnya mereka datang, lihat dulu, belum berani coba rasa. Tapi ketika lewat lagi, rame lagi nih. Jadi viral itu sebenarnya karena rasa yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan ketika mereka mencoba langsung, kemudian dibagikan di sosial media, orang akan melihat, wah ini kayaknya viral nih gitu. Jadinya
0: dari daya tarik tadi gitu ya?
1: Iya, daya tarik tadi. Tapi intinya bukan viralnya sih, tapi dari rasanya konsisten tidak, terus servis atau pelayanannya kita konsisten, sama ketika mereka datang, mereka tuh merasakan pengalaman yang menyenangkan. Kita disambut baik, kemudian mungkin diberikan bonus, itu mereka akan lebih suka dan lebih cenderung untuk posting di media sosial gitu. Jadi yang lain juga melihat seperti itu, wah keren nih kalau belanja di sini rame, pasti kayaknya rasanya enak. Nah, dia orang akan datang. Jadi viral tuh hanya kayak pintu masuk saja.
0: Oke, okay, tapi bagaimana produk kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Betul. Dan ketagihan mulu, ah kalau mau makan ini cari di Eleanor, kalau mau makan ini cari di By Betas, dan kalau mau ini di Musik Corner ya. Kalau kita ingin membuat postingan nih Kak, biar viral atau dilihat di semua media sosial, tapi dengan peralatan seadanya, mungkin ada kiat-kiat khusus nih Kak. Saya cuma punya HP, kameranya tidak baik, tidak ada peralatan lain-lain.
1: Nah, baik. Kalau sekarang algoritma TikTok apalagi ya, TikTok.
0: Tunggu, Kak Femi sudah belajar sampai ke algoritma ya.
1: Cuma baca-baca karena efek scrollingnya. Algoritma TikTok tuh ngelihat konten yang biasa-biasa saja itu justru yang naik. Yang penting idenya, Kak. Okay. Idenya, terus yang selain kalau misalnya makanan menggugah selera, kemudian ada suatu hook atau pancingan di awalnya. Nah, kemudian kita ketika melihatnya itu kita langsung tertarik. Wah, kayaknya menggugah selera nih. Terus timingnya harus tepat, Kak. Kapan waktu orang scrolling? Biasanya di antara jam makan untuk dessert. Jadi kita posting lah saat itu. Ya, jadi ketika posting saat itu, wah, saya pengen ini nih. Lagi gitu, jam-jam 10, jam 2, atau sore. Ketika orang pulang kantor, langsung buka lapak. Nanti orang akan singgah untuk pengen makan dessert. Seperti itu, Kak.
0: Okay.

0: Kemudian, lagi jualan nih, pengen beli. Ada? Ada?
1: Karena saya juga sering. Baik-baik iya. Paling sering malahan lewat di FYP TikTok tuh. Kita selalu lihat setiap hari konsisten ini. Mau hujan juga konsisten nih, nge-live masih jualan.
2: Oke. Okay. Kak Mei, kita tuh gini-gini juga suka jajan. Kalau UMKM ini biasa kita, saya pribadi, putar tuh, borong semua. Borong terus saya bagi ke tim juga. Jadi sebenarnya bukan untuk kayak ijab-ijab, opinya dia gimana ya?
0: Enggak. Tidak.
2: Benar-benar kayak, ya pengen jajan, suka jajan. Apalagi perempuan ya.
0: Betul. Kak Mega, kalau begitu aku mau berteman dengan Kak Mega ya.
2: Kita suka jajan.
0: Oke, kita beralih ke Kak Nadia. Kak Nadia nih, setelah kita mengenali potensi apa yang ada diri kita, kemudian kita memiliki ide usaha seperti apa, dari Kak Mega, Kak Femi tadi juga sudah menyampaikan ide maupun gagasan-gagasan mereka. Nah, untuk menjadi konkret, katanya bukan hanya konsisten ya, untuk menjadi nyata, mewujud nyatakannya itu, bagaimana sih memulai UMKM-nya?
1: Menurut saya sih terus-menerus identify, memulai yang baru lagi, belajar, dan juga selalu open connection. Itu penting sekali. Apa potensi yang saya punya ke depannya nih, kalau sudah segini nih? Langkah apa lagi yang bisa saya mulai? Dan namanya bisnis, kita semua tahu pasang surut selalu ya. Tidak selalu grafiknya naik, grafiknya bisa naik turun, naik turun.
0: Tapi efisiensi mempengaruhi tidak?
2: Itu mempengaruhi sih.
0: Tapi kalau yang namanya pengen makan, yang namanya jajan sikat ya, aja.
2: Cerita ya.
1: In this economy lah ya. Tapi iya, palingan sih kalau misalnya gagal di percobaan pertama itu tidak masalah. You need that failure to learn anyways. Jadi itu bukanlah kegagalan, tapi win-to-win situation
0: lah. Gagal, coba lagi kalau gagal.
1: Iya, itu. Dan tidak gagal. Selagi punya mentalitas atau mindset saya mau mencoba lagi dan saya tidak menyerah, menurut saya itu kok mentalitas juara dan entrepreneurship juga. Kayak begitu. Dan small business, big lessons. Mencoba, salah, dengar. Connect dengan orang lain, saya banyak belajar juga dari kolaborasi dengan Kakak Mega juga, dan juga melalui pengalaman besar sih in the past 6 months melalui Pespa Rawi atau di MCM juga. Kita waktu pertama kali open di MCM juga, ini kita masih kayak aduh ini algoritmanya gimana nih targetnya, but you learn as you go and you need that to upgrade yourself juga, kayak gitu. Jadi menurut saya sih belajar dan selalu do your research lah, berdiskusi dengan yang dibutuhkan juga, berkolaborasi, dan selalu evaluasi, kayak gitu.
0: Sempat dikasih tahu atau dibilang tentang koneksi, nah bagaimana membangun relasi ini sangat berpengaruh,
1: betul.
0: Melihat peluang, bukan hanya melihat peluang juga sih, melakukan kolaborasi itu sangat penting ya.
1: Penting sekali, yes, betul. Your potential needs an action. Jadi kalau untuk contohnya di Cozy Corner itu, karena saya kan tidak punya keseluruhannya lah ya, modal juga waktu itu starting pointnya tidak banyak. Saya juga menggunakan tabungan dari hasil kerja saya di Australia. Jadi balik ke sini nih masih harus belajar dengan medan yang ada lagi, dengan culture shock yang ada. Dan saya mulai dari teman-teman yang ada di sekitaran saya. Dua orang pertama yang saya hire pun, salah satunya yang duduk di depan namanya Sylvie. Dia adalah teman SD saya.
0: Sampai jadi, saat ini ya.
1: Iya, apalagi waktu itu saya buka Cozy Corner, idenya tuh waktu di Australia. Jadi betul-betul beda benua nih, sudah buka bisnis. Tapi tidak boleh sembarangan juga percaya, kayak harus tetap teliti siapa yang bisa dipercayai. So I chose my two friends yang saya percaya dari dasar hati, dan kebetulan mereka juga di ekonomi. So why not memberikan mereka wadah juga untuk mereka bekerja. Dan akhirnya kita semakin ekspansi. Dan malahan ada customer Cozy yang sekarang bekerja juga karena merasa terinspirasi. Kakak, saya juga mau pengalaman. And I think dibanding teori dan knowledge, you learn a lot dari pengalaman yang kamu dapatkan juga. Jadi saya bisa banyak belajar dari pengalamannya orang lain. Kamu punya ide ada, kreativitas ada, tapi kalau kamu networking dengan orang lain, dan itu penting sekali, you get to gain a lot of vision, a new mindset dari orang itu, dan itulah kolaborasi.
0: Oke, berarti potensi ada, ide ada, actionnya mana begitu ya? Harus ada aksi dong ya?
1: Kadang tidak bisa sendiri sih, you need another person as well to back you up. Saya bahkan tidak bisa bangun Cozy Corner kalau bukan karena teman-teman yang kerja. I have to respect them and their hard

0: hard work as well.
1: Dari semuanya ini kepercayaan itu mahal, kepercayaan ya.
0: Mahal. Apalagi dalam membangun bisnis yang masih kecil.
1: Ya, kepercayaan kepada konsumen, kepercayaan kepada ya, teman yang bekerja ya, itu sangat mahal.
0: Kepada teman-teman yang kami berkolaborasi juga.
1: Yes, oke. Kayaknya kalau kita ngomong-ngomong sampai 2 jam tidak cukup ya. Kita memberikan kesempatan dulu nih untuk Lur yang hadir saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, dua penanya di sesi pertama. Silakan yang mau bertanya kepada ketiga narasumber yang berkompeten sekali dengan ide-ide mereka, dengan produk mereka, dengan pengalaman-pengalaman mereka. Silakan dua penanya di sesi pertama. Yang mau bertanya jangan malu. Ayo, Ake, ada satu kakak cantik, baju pink di bagian depan. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Satu lagi di sesi pertama. Silakan. Iya, silakan beri disebutkan nama.
2: Ya, selamat sore,
1: Kak. Selamat sore.
2: Perkenalkan, saya Nurul dari SP.
1: Oh, dari SP ya. Siap.
2: Aku mau nanya nih, kan kakak-kakak semua kan kita taunya wah udah viral gitu. Aku pengen tahu, pengen tanya, sebenarnya kakak-kakak ini pernah nggak sih ngerasain kendala dalam merintis bisnis atau hambatan dalam apapun, misalnya dari atau pernah nggak sih kakak misalkan apa ya? Oh hari ini aku nggak habis nih. Terus gimana caranya buat mengatasi mental seperti itu?
1: Oke.
2: Mungkin bisa masukan buat kita-kita yang mau mulai untuk usaha.
1: Baik, terima kasih Kakak Nurul. Ada lagi yang mau bertanya? Atau disimpan dulu ya, kita langsung mendengar jawaban tentang pengalamannya. Adakah ini kalau sudah masuk dalam suka dukanya ya, kebanyakan tantangan-tantangan yang sudah dilalui. Silakan Kakak Mega terlebih dahulu.
3: Oke, kalau Eleanor banyak ya. Suka dukanya tuh banyak banget. Dukanya banyak, sukanya juga lebih-lebih banyak. Tantangan tuh pasti dari awal banget sampai detik ini pun masih banyak yang wah nano-nano rasanya ternyata bangun bisnis ya, kayak saya bahkan bertanya-tanya kayak Tuhan ini nggak ada panduannya kah, jalannya petunjuknya nggak ada kah kayak gitu. Tapi ya semua berkat itu benar, tidak tertukar dan apapun itu Tuhan kasih kekuatan. Tapi kendala misalnya produk kita nggak habis, salah satu contoh mungkin kita baru datang, mungkin kita open booth di MCM, terus habis itu, wah hari kita nggak habis, hari pertama nggak habis. Gimana perasaannya? Pasti ya untuk pertama kali hadir di, apalagi melihat teman-teman UMKM banyak, pasti mentalnya cukup down juga, tapi dari situ kita harus evaluasi kenapa nih hari ini kenapa nggak habis kayak gitu. Eleanor bahkan masih kayak seperti itu, jadi kita selalu evaluasi kenapa ya hari ini nggak habis. Oh ada event lain yang berjalan di luar sana, oh mungkin trafiknya lagi nggak oke juga, atau mungkin bahkan produk kita sendiri yang kira-kira produk kita sendiri aja orang udah nikmatin udah bosen juga, apa ya yang harus kita buat yang baru kayak gitu. Nah itu yang harus jadi evaluasinya kita hari demi hari, bukan hanya soal habis nggak habis tapi banyak hal, apalagi soal operasional, terus habis itu mungkin bahkan kita kolaborasi pun bersama banyaknya UMKM lain atau bahkan brand-brand lain, itu kita banyak evaluasi kira-kira event ini bisa rame kenapa, oh kira-kira event ini nggak terlalu banyak diminati kenapa. Nah itu yang harus dievaluasi terus menerus sih kayak gitu.
1: Oke, jadi terus mengoreksi produk. Betul. Evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang salah. Betul. Tapi kembali lagi eksekusi lagi ya.
3: Iya, betul. Jangan cuma evaluasi udah diam stuck terus sedih kayak gitu,
1: menangis semalaman ya.
3: Jadi harus ya buat yang terbaik lagi, apa nih yang kita bisa bikin lagi. Buat kalau misalnya produk ini nggak diterima di masyarakat, coba lagi produk lain. Kalau misalnya 2 kali, 3 kali kita keluarkan di masyarakat, mereka produk ini nggak terlalu dinikmati, ya coba lagi, produk banyak banget yang kita bisa olah, kita bisa buat, kita bisa bikin asal kita mau, kayak gitu.
1: Atau produk yang sama kita inovasikan lagi.
3: Betul, oh, kayak okay. gitu.
1: Siap, Kakak Feby silakan.
4: Baik, tentunya Pipette sangat sering. Apalagi produksi kami, terutama mochi yang expired date-nya cepat banget, 24 jam aja udah sebaiknya jangan dikonsumsi. Dalam satu hari itu harus habis.
1: Gitu, targetnya
4: Kak.
1: Itu?
4: Iya Kak, jadi dalam satu hari harus habis. Gimana kalau misalnya ternyata tidak habis, mungkin karena hujan, orang gak bisa datang gitu. Meskipun kita live, mungkin orang gak bisa datang, kita menyelayani sistem delivery seperti itu. Sebenarnya ketika tidak habis, ada cara yang paling cepat orang mau. Pertama, tiba-tiba flash sale. Itu strategi Pie Bites biasanya, kalau tidak habis kita flash sale aja biar habis. Kemudian bisa juga dengan kita memberikan bonus ke customer lama kita yang sudah tidak pernah kembali. Kak, kita ada ini nih buat kakak, kakak mau nggak? Ditawarkan aja komunikasi lagi mereka kenapa sudah tidak pernah kembali, tapi kita kasih gitu sesuatu, kak, kakak mau nggak kita kasih ini gitu. Ketika, dan mungkin itu sering kita kasih gratis tapi tidak setiap sering-sering juga ya, tapi tidak setiap minggu gitu. Nanti secara tidak langsung kita akan membangun hubungan lagi dengan customer lama kita. Dan kalau beliau berkenan mungkin diposting ya di Instagram atau di TikTok, itu akan memperluas exposure. Okay. Begitu, itu strategi kita sih Kak.
1: Yeah. Oke, jadi harus cari-cari pendekatan kembali. Betul. Atau mendekatkan produk kita agar walaupun hujan, badai menghadang, tetap laris manis. Kalau Nadia?
5: Kalau dari saya sih selain untuk SDM ya, karena mencari karyawan juga butuh yang tepat.
1: Ya.
5: Yeah. Menurut saya sih utamanya di target pasar, karena Cozy Corner itu kami bukannya di area universitas. Jadi target konsumennya memang ke arah mahasiswa. Dengan harga mahasiswa, produk yang makanan berat. Nah, pada saat kami memulai beranjak langkah kaki ke area luar, pertama kali di MCM atau event outdoor dengan lain-lainnya, tuh kami kayak, aduh, harus banyak penyesuaian nih. Jadi emang di situ evaluasi, seperti yang Kak Mega bilang, evaluasi bagaimana how you can improve that situation, bagaimana mencari produk yang tepat dengan HPP yang ada, terus mencari karyawan sih yang tadi saya sebutkan, karena lebih mencari ke attitude. Kalau buat saya, tidak sepenuhnya skill bisa saya share atau banyak pengetahuan, tapi mencari itu sudah apa, sumber daya manusia yang tepat untuk bekerja tuh kriterianya tuh gimana?
1: Itu tantangannya ya.
5: Iya.
1: Tapi kalau bicara tentang produknya yang mungkin tidak habis sesaat itu, apalagi target pasarnya ini mahasiswa-mahasiswi.
5: Betul. Kita sih sejauh ini makanan berat, kita range-nya dari makanan lokal sampai ke snack-snack western. Dan karena memang kita marketing full dan kita kasih testimoni tester selalu, jadinya akhirnya banyak anak-anak ini ya, namanya anak muda, mereka bergeng-geng, grup-grup lah ya, mulai sebar-sebar nih. Akhirnya kita evaluasi terus, mungkin kita bisa, itu sudah kayak improv produknya sih. Karena memang tantangannya tuh di mahasiswa as our main customer target, dan kalau kita keluar ke MCM itu beda lagi.
1: Ya,
5: kalau kita betul. Ke event-event sport, ini anak-anak yang main futsal ini mereka carinya lebih ke minuman, bukan ke makanan. Jadinya sisa lagi. Kayak gitu sih palingan di produk yang kami jual, karena kita tuh savory based, bukan makanan manis.
1: Kayak berarti gitu. Cocok dengan yang tadi Kak Mega bilang, kalau coba satu belum, koreksi kembali inovasi, betul, tapi nah, coba produk yang coba lain produk, lagi.
5: Ya. Kayak gitu. Atau tidak bisa, kayak kami, biasanya kalau sandwich dengan kita punya produk nachos itu kita pakai filling yang sama. Jadi harus pintar-pintar untuk ini bagaimana nih evaluasi produknya, kita bisa expand di produk ini, makanan berat atau ini itu. Kayak gitulah.
1: Oke, terima kasih. Ya, untuk yang hadirin atau yang di floor masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ini kesempatan yang sangat berharga, sangat menarik sekali dengan topik perbincangan dari ketiga narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yang muda, sudah berkarya, yang sudah sukses di bidang UMKM. Siapa sangka ya, seorang Mega, seorang Femi, seorang Nadia bisa berkecimpung di UMKM. Tentunya hadirin juga bisa seperti tiga narasumber, pendengar dan penonton RRI Net yang saat ini menyaksikan lewat live YouTube ataupun media sosial Facebook RRI Manokwari juga bisa seperti mereka. Silakan yang masih ingin bertanya boleh. Ada yang, oh ada satu, ada dua. Kayaknya semakin malam semakin bertambah ya. Silakan Kak Adi. Sebutkan nama ya.
6: Halo, selamat sore. Sore. Nama saya Mas Karena. Pertanyaan lebih ke umum sih, untuk bagaimana cara identify ke diri sendiri, bagaimana kita bisa siap untuk, bagaimana kita membedakan antara siap dan tidaknya. Jadi pertanyaannya kan banyak orang punya ide untuk berbisnis, tapi ada yang takut untuk gagal. Dan dari pikiran takut untuk gagal, mereka mulai banyak berasumsi dan berpikir begitu banyak. Menurut dari pengalaman kakak-kakak yang sudah punya bisnis, bagaimana cara kita membedakan antara belum siap dan sebenarnya takut memulai?
1: Oke, siap. Terima kasih. Takut memulai dengan belum siap, ini beda-beda tipis ya. Nadia, mumpung temanmu ya. Passion lah ya. Silakan.
0: Tadi belum siap dengan
1: takut gagal.
0: Takut gagal. Aduh, kalau dari saya sih
1: ini kayaknya menguji iman dan mental ya.
0: Tanya itu. Mungkin saya bisa lempar dulu nggak ke kakak-kakak yang
1: Kak Feby deh.
0: Soalnya
1: ini menguji iman dan mental ya. Takut kamu salah, ntar kamu nggak pulang sama-sama lagi.
0: Iya lagi, aduh, teman lagi.
4: Iya Kak Feby. Bedanya sebenarnya saya ini takut memulai aja atau saya belum siap. Kalau dari diri pribadi, kamu punya niat, passion saya ini saya mau lakukan nih, saya mau eksekusi. Yang penting kamu yakin aja. Kalau kamu udah yakin, berarti itu kamu siap. Tapi takut memulai itu adalah salah satu masalah dari diri kamu. Kembali lagi ke kamu juga, gitu. Jadi cara membedakannya sih, kalau kamu takut, berarti kamu belum siap, gitu kali.
0: Iya. Mungkin menurut saya juga sama sih. I would say tidak semua orang punya entrepreneur mentalitas. Namanya bisnis mau sukses, kembali lagi dari kita punya mentalitas menurut saya. Karena as I said before, pasang surut pasti ada. Siap tidak siap, menurut saya juga sampai sekarang juga selalu merasakan, grogi pun iya. Tapi dari diri sendiri punya mentalitas, mau maju kah tidak nih? Apakah bisa kah tidak? It's not about berhasil atau tidak, it's more about kok harus memulai dulu. Karena kok tidak pernah tahu kok akan berhasil atau tidak, if you never start in the first place. Dan untuk menjangkau kesuksesan itu, ya aku harus punya mentalitas take the ladder one at a time lah ya. Kayak gitu sih. Jadi kembali pada diri sendiri untuk itu.
4: Dan kesempatan itu gak bisa datang dua kali. Jadi kamu harus siap dulu. Baru kesempatan itu datang, langsung kamu ambil kesempatan itu. Betul. Gitu. Kapan lagi gitu kan.
1: Oke, kalau versinya Kakak Mega.
3: Oke, kalau dari Eleanor sendiri, salah satu contoh kita membangun common room ini, itu saya dilemanya 1 bulan ada. Jadi kenapa akhirnya kita share ke publik, terus akhirnya bisa berkolaborasi, terus membuat event. Ini kita sudah memulai dari hal kecilnya kami. Jadi common room sebelumnya sempat ada di Pesparawi. Di Pesparawi di Unipa waktu itu
1: di Plaza Unipa ya.
3: Iya, betul. Jadi itu aku juga kenal Kak Nat di situ. Terus kita memulai dari hal kecil, ruang yang benar-benar kecil. Ketika kita coba dan ternyata pasar menerima itu. Jadi benar-benar gimana kita bisa yakin untuk maju nih? Ya kita harus take action dulu, kita harus benar-benar coba. Hal terkecil apapun, misalnya kita saya kayaknya pengen bikin coffee shop atau saya pengen bikin florist, ya coba aja rangkai-rangkai bunga. Kalau kau enjoy, kalau kau suka untuk lakuin itu dalam jangka waktu yang cukup lama, ya lakukan kayak gitu. Dan okay, memang biasanya kita panas-panas tai ayam, kata-katanya panas-panas tai ayam ini sering sekali, dan bahkan mungkin dari dulu kita dari zaman saya sekolah suka jual-jual kecil-kecilan ya. UMKM sekarang tuh sangat-sangat banyak, tapi banyak juga yang kalau mau dibilang tidak konsisten. Kenapa? Karena masih mut-mutan. Jadi misalnya bukanya mut-mutan, saya open PO sesukanya saya aja kayak gitu. Tapi kalau kita punya pikiran yang besar untuk kedepannya, konsisten itu harus. Konsisten harus. Buka saat ini jam berapa? Oke, itu harus konsisten dalam satu minggu, misalnya seperti itu.
0: Oke, berarti kalau rasa takut bukan berarti harus berhenti ya. Terus kalau belum siap bukan berarti tidak bisa. Bagaimana sudah melengkapi?
3: Diterima ya.
0: Ya, ada lagi tadi di bagian depan, silakan Mas Adi.
7: Selamat sore.
0: Selamat sore.
7: Mama mantu, bukan mama hantu ya.
0: Oh ya.
7: Saya Mama Ina.
0: Mama Ina.
7: Menarik sekali acaranya. Dari ide jadi aksi, dari karya jadi inspirasi. Pertanyaan saya ada dua, izin. Yang pertama, kalau menghadapi pelanggan, kita kan UMKM ya, belum seperti KFC misalnya menghadapi customer yang tidak cocok, tidak sesuai. Bagaimana kalau UMKM menghadapi pembeli yang dia komplain terhadap jualan itu?
0: Okay.
7: Bagaimana menghadapinya, triknya? Ini dengan standar UMKM ya. Kemudian yang kedua, ini UMKM ini ada di Tanah Papua ya, di Manokwari. Apakah dari UMKM itu juga sudah ikut membantu, dari yang saudara-saudara punya usaha nih, turut mendukung kearifan lokal, misalnya menggunakan bahan-bahan dari pedagang-pedagang yang OAP, seperti itu. Apakah itu sudah menyentuh atau apa yang dipunyai oleh Manokwari ini, hasil-hasil bumi Manokwari, seperti itu. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih Mama Ina, karena berhubung Mama Ina punya anak juga jadi narasumber, jadi anak mantu nanti dari belakang baru jawab. Kakak Mega, silakan.
3: Oke, yang pertama tolong diulang kami yang tadi.
0: Bagaimana? Ada komplain dari pelanggan?
3: Komplain sampai detik ini Eleanor juga tetap kadang-kadang masih terima komplain. Itu dari mungkin juga human error, atau bahkan kita lihat dulu komplainnya seperti apa. Kalau misalnya customer membawa kue terus habis itu dia bawa pulang, anaknya yang senggol jatuh, dia komplain ke kita, itu beda cerita. Yeah. Nah itu kita harus lihat dulu komplain ini kita harus tindak seperti apa. Untuk skala UMKM paling minimnya mungkin kita bisa kasih pengganti produk.
8: Ya, baik pendengar, kita break sejenak untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Azan maghrib tepat pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Bersatulah. Iya, baik pendengar, kita akan bergabung kembali bersama tim talk show yang ada di Manokwari City Mall.

0: tuh dengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Misalnya produknya misalnya basi ya, atau ada cacat. Nah, kemudian tawarkan solusi, minimal ya tawarkan solusi pengganti. Jam produksi sudah berakhir, kita bisa tawarkan besok boleh nggak kak? Tapi kalau memang dibutuhkan saat itu ya mau tidak mau kita harus bertanggung jawab saat itu juga. Cari cara biar bisa kita bikin pengganti saat itu juga. Kemudian yang kedua, kita juga bisa kasih kompensasi. Misalnya kakak nanti pembelian selanjutnya kakak diskon ya, saya kasih diskon seperti itu. Karena kalau tidak mungkin mereka akan kapok belanja ke kita dan gak akan pernah balik lagi. Dan itu sudah pernah saya rasakan. Wah, tidak balik nih kakaknya, ya udah. Nah, berarti nanti itu jadi evaluasi lagi dari sistem kita. Berarti kedepannya harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu.
1: Okay. Ya, Mama. Terus kearifan lokal yang dilakukan atau yang sudah pernah terjalin kolaborasi dengan Mama Popodo, hasil-hasil bumi, kebun. Baik.
0: Sejauh ini pernah satu kali ada event pangan lokal. Nah, kami awalnya berpikir waktu itu mau bikin lontar dari kulit, dari sagu, kulitnya itu dari sagu. Sepertinya sudah ada yang melakukan itu, berarti kita coba cari yang lain. Kebetulan mochi waktu itu timingnya awal-awal viral. Jadi kita coba pakai ubi ungu. Ya, kulit dan isiannya dari ubi ungu. Dan puji Tuhan itu mendapatkan perhatian respon juga dari Bapak dan Ibu Bupati.
1: Baik ya. Mama Ina, sudah ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan kita hampir tiba di penghujung talk show kita. Jadi kalau dilihat untuk pembeli ataupun konsumen juga harus tahu etika dong. Tapi kita sebagai penjualnya juga punya attitude yang harus diperhatikan. Memang pembeli adalah raja, tetapi kan kita sama-sama lagi mencari hidup ini. Yang satu menjualkan, tetapi yang lain membeli juga saling menghargai. Jangan sampai ujung-ujungnya viral lagi di media sosial. Itu kan kejadian yang memang pernah saya lihat juga. Komplain, bukan komplain langsung ke orangnya, pulang baru diviralkan di Facebook. Nah, itu yang sama-sama menjaga ya, yang pasti berkat itu tidak akan tertukar. Baik pendengar dan penonton RRI Net dan juga hadirin yang hadir saat ini, ada kuis yang disiapkan oleh ketiga narasumber. Jadi yang sudah memantau, mendengarkan, memahami, menyimak dari awal sampai tadi perbincangan kita, siap-siap untuk menjawabnya. Nadia dulu deh. Pertanyaannya apa yang bisa jawab langsung berdiri di tempat tapi jangan lari dari kenyataan ya. Silakan.
2: Oke, tadi kan pasti ada yang sudah rasa kita punya sandwich tadi nih. Kira-kira ada yang bisa tebak isian dari sandwich itu apa proteinnya?
1: Protein iya, dari sandwich apa? Iya,
2: isinya apa tuh tadi dari yang testimoni?
1: Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu sandwichnya isinya apa, proteinnya dari mana?
2: Ayo, kira-kira apa yo?
3: Orang dalam.
1: Ayo.
3: Orang dalam.
1: Proteinnya. Teman dilarang menjawab. Besti dilarang menjawab. Ayo, proteinnya apa? Nabati kah hewani ya?
2: Hewani.
1: Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba-coba aja, siapa tahu dapat hadiah ya. Ayo, ayo.
2: Tidak susah.
1: Ayo, ayo. Yang tahu, yang sudah mencicipi, yang sudah merasakan sensasi sandwich dari kakak Nadia, boleh dijawab, jangan malu-malu, ada hadiahnya. Karena hadiahnya tidak malu-malu untuk datang.
2: Hadiahnya datang. Silakan kakak.
4: Selamat sore. Sore, saya Faiz.
1: Ya.
4: Tadi yang bagi saya protein yang ada dalam sandwich itu ada ayam, smoked beef, dan telur.
1: Jawabannya tenteteng.
2: Jawabannya sedikit benar, tapi ada salah satu yang tidak ada tadi.
4: Dia. Oh iya, smoked beefnya tidak ada.
1: Itu menambah kisi-kisi untuk yang lain.
3: Kemasnya.
2: Merasa jadi master chef ya.
1: Ayo, boleh diralat.
2: Hampir benar.
1: Hampir benar, berarti ada Ada yang salah, ada yang benar. Ayo, silakan.
2: Mungkin temannya di samping tadi mau jawab.
1: Ayo, yang sudah merasakannya.
3: Oke.
1: Coba aja jawaban dari tadi si Faiz. Kan hampir benar, berarti ada yang salah. Ayo, kita buka diskusi ya. Oh, silakan. Ada di sebelah depan.
2: Kakaknya mau jawab? Oh iya, ah. Silakan.
3: Perkenalkan, saya Lili Sapriani.
1: Lili.
3: Dari sandwich tadi, proteinnya ada ayam sama telur.
1: Ayam dan telur. Oh, semakin mendekati benar ya.
2: Sedikit lagi tadi.
3: Perkenalkan, nama saya Vera. Isian dari sandwich tadi smoked beef.
1: Betul. Terima kasih. Terima kasih Kak Vera. Itu jawabannya Faiz dan Lili. Iya, ntar bertengkarnya di luar ya. Kalau begitu, ntar coba masih buka ya.
2: Nanti datang aja kita kasih sesuatu.
1: Oke, nanti datang nanti kasih sesuatu.
2: Hanya juga boleh datang.
1: Sesuatu.
2: Oke. Sesuatu ya.
1: Nadia, hadiahnya sudah dipersiapkan.
2: Hadiah nanti datang saja ke kita
1: langsung. Oh, Nadianya
2: siapkan langsung.
1: Bilang hadiahnya langsung ke tenannya ya. Ya
2: kita sudah siapkan.
1: Tapi kalau langsung untuk alamatnya atau mempromosikan untuk produknya bisa didapati di mana aja?
2: Oh, kalau untuk kita punya tempat sendiri di Plaza Unipa.
1: Di Plaza Unipa?
2: Di Plaza Unipa. Mm-hmm. Di unit B2 sih, tapi nanti kita punya nomor kontak semua ada. Kalau misalnya scan tadi QR code juga ada.
1: Media sosialnya
2: media
1: ada?
2: Media sosialnya, namanya Cozy Corner sesuai
1: Cozy
2: namanya.
1: Corner, oke. Okay. Sementara kalau tidak dapat di sini foto, karena dia tadi janji tapi tidak ada.
2: Tinggal stalking saja, ikut saja sampai ke Plaza, okay. Ke Alpan.
1: Sementara ikut borong-borong di bawah ya, Kak Vera. Terima kasih sudah pemenangnya. Teka Femi.
5: Oke, saya ada dua pertanyaan sih, tapi mau yang gampang atau yang susah nih?
1: Yang gampang. Kayaknya pemenang itu
5: hadiahnya ikut kan? Oke, yang gampang aja kali ya.
1: Ya.
5: Pertanyaannya, sebutkan minimal 5 varian mochi yang kamu tahu dari Pie Bites.
1: Ah, yang suka makan mochi kayaknya ada di samping. Tunggu. Yang jawabnya bisa lihat handphone atau tidak nih?
5: Gak bisa, oke.
1: Ada kan? Secara lisan ya. Kakaknya mencoba lagi.
5: Oke, silakan.
3: 3 atau?
1: 5. 5. Kalau tawar tambah loh deh. Tawar tambah.
3: Pertama ada durian, coklat, terus cookies lagi. Oreo.
1: Iya, yang satu lihat di HP kali ya. Oh, tidak. Ayo.
3: Tadi durian, mangga, Oreo, coklat sama ubi ungu.
1: Ubi ungu, terus apa lagi?
5: Untuk ubi ungu limited edition edition pada saat pangan lokal aja. Satu lagi?
1: Ayo.
3: Anggur hijau.
5: Oke, masket. Oke.
1: Betul benar.
5: Betul
1: benar.
5: Hadiahnya voucher belanja 50.000 langsung ke Palembang.
1: Langsung saja menuju tenannya Kakak Femi ya. Dan untuk mendapatkan produknya Kakak bisa kemana saja?
5: Baik, untuk saat ini online bisa ke admin lewat WhatsApp, bisa lewat TikTok maupun Instagram. Kalau offline-nya kita pop up booth di depan rumah produksi Jalan Baru seberang kantor Taspen.
1: Ya. Media sosialnya?
5: Media sosialnya tadi Instagram sama @pybites.manokwari.
1: Oke. Terima kasih Kak.
5: Terima kasih.
1: Kak Vega, silakan.
6: Oke. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah di spill tipis. Apa sister brandnya Eleanor?
1: Langsung. Kayaknya lelaki yang sana nih.
6: Baju abu-abu.
4: Ya, terima kasih Kakak Mega Leonita. Untuk Eleanor yang saya pahami tadi sister brandnya adalah Common Room.
6: Yeay, betul. Okay. Nanti hadiahnya ambil di booth Eleanor.
4: Terima kasih.
1: Ini kayaknya menyimak dari tadi. Tapi namanya siapa nih?
7: Iya, mohon maaf, Aditya kakak.
1: Aditya, ya. Aditya yang pemain film itu ya?
7: Oh boleh kak.
1: Oh boleh. Baik-baik, terima kasih Aditya. Langsung kayaknya menyibak dari tadi. Kakak Mega, untuk Eleanor sendiri, untuk mendapatkan produk kakak di mana aja media sosialnya?
6: Oke, media sosial kita itu ada 3, Eleanor Fleur, Eleanor Petiseri, Eleanor sama Eleanor Works gitu. Terus kalau mau ke studio, kita berada di dekat RSUP di Irman Jaya, pas tepat di depan BPOM, Balai POM. Gitu.
1: Oke, okay. Sudah ada yang pernah ke sana? Oh, pantasan Kak Aditya tahu ya. Baik, terima kasih.
6: Terima kasih customer-customerku.
1: Terima kasih ya untuk semuanya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Manokwari City Mall, untuk RRI Manokwari dan Common Room yang sudah menyelenggarakan talk show pada kebersamaan kita di saat sore hari ini tentang muda berkarya dari ide jadi aksi dan dari karya jadi inspirasi. Terakhir, adakah kata-kata inspirasi atau motivasi untuk kita semua yang lagi mendengarkan atau yang lagi nonton saat ini?
6: Kakak Mega. Kalau mungkin dari Eleanor, dari saya Mega, jangan tunggu sempurna kali ya. Mulai aja dari hal terkecil apapun, langkah terkecil apapun, bentuk terkecil apapun, kita bisa buat sesuatu yang besar ke depannya.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Mega Leonita, owner dari Eleanor. Terima kasih sudah berbagi.
6: Terima kasih juga
1: pengalaman
6: kami
1: dan informasinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Mega. Kayaknya Kakak Aditya punya tepuk tangan yang paling keras ya. Terima kasih. Silakan Kakak Feby.
5: Baik, sebelum kata-kata closing test statement ya kayaknya.
1: Kayaknya kita mau berpisah kayak gimana gitu ya.
5: Ada satu hal yang ingin saya mau bagikan bahwa kalau kita mau memulai bisnis, coba deh setidaknya ada 3 produk yang kita mulai, mungkin mulai dari satu produk dulu yang merupakan ciri khas atau karakter dari brandmu itu apa. Kemudian produk kedua biar orang gak bosen, kamu coba ciptakan produk yang lagi viral atau timingnya tepat saat ini. Itu akan menarik perhatian dan penasaran dengan produkmu, setelah itu mereka akan mengenal brandmu. Nah kemudian yang ketiga, ciptakan produk yang menjadi pendamping atau yang penggembira begitu. Kemudian untuk closing statement saya, viral itu hanyalah sebuah pintu masuk untuk mendapatkan perhatian dari orang. Yang penting dari tujuan bisnis itu adalah bukan viralnya, tapi bagaimana rasa yang konsisten, yang berkualitas, kemudian servis yang bagus, pelayanan yang bagus, sama experience yang dirasakan oleh customer itu menyenangkan ketika bertemu dengan kita dan merasakan produk kita. Nah, tapi viral itu tidak cukup sampai situ saja. Itu adalah cuma alasan kenapa mereka datang, tapi ada lagi alasan saya mau kembali atau tidak. Nah, buat mereka kembali lagi dengan cara menciptakan hal yang saya sebutkan tiga tadi itu harus terlalu konsisten. Demikian, terima kasih.
1: Untuk Kakak Femi Marsita, owner dari Pemita Siang ini yang sudah memberikan informasi terkait dengan topiknya, sekali lagi tepuk tangan untuk Kakak Femi. Dan the next. Silakan.
8: Oke, kalau dari saya sih jangan mulai dari punya semuanya, tapi mulai dari apa yang kamu punya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Lebih baiknya lagi seperti temanya kita anak-anak muda, kalau mau memulai juga itu jadi bagian dari investasi diri. Jadi mau tidak mau juga itu jadi plus one lah untuk kita. Dan mulailah dari langkah-langkah kecil, kayak tadi Kakak Mega sudah bilang, dan ketahui kalau kamu kerja sesuatu dengan dedikasi, dengan full hati 100%, itu kau punya berkat tidak akan pergi kemana-mana. Selagi kau bersyukur dengan apa yang kau sudah raih dari hal kecil, Tuhan pasti kasih lebih lagi. Never ending blessing pasti datang, karena Tuhan lihat kau punya jam-jam 1 subuh yang kau masih bangun pikir ide bagaimana untuk persiapan selanjutnya, itu semuanya ada balasannya nanti, kayak gitu.
1: Oke, terima kasih untuk Nadia Imbiri yang sudah berbagi dari Cozy Corner. Tepuk tangannya untuk Kakak Nadia Imbiri.
6: Baik, terima kasih untuk pendengar dan penonton RRI Net, pendengar RRI Manokwari yang lagi mendengarkan, baik di program 1, program 2, dan program 4, serta yang tercinta dan terlove, para hadirin yang hadir saat ini. Tepuk tangan apresiasi yang luar biasa untuk semua yang masih tetap bertahan dengan kesetiaannya bersama kita berempat ya. Dari apa yang sudah kita perbincangkan, semua bisa punya usaha, asal mau berusaha. Dari yang muda akan terasa tidak mudah, tetapi akan terasa gampang ketika kita menikmati apa yang menjadi impian dan cita-cita kita. Memang awalnya tidak sempurna. Dari ketidaksempurnaan itu kita belajar untuk berproses. Ingat, setiap proses tidak akan mengkhianati hasil, dan hasil awal yang sudah kita lakukan akan berdampak pada potensi pada diri kita, aksi, ide, potensi, dan action, serta komitmen untuk menjalani. Dan tentunya ada dukungan dari keluarga ya, yang saling memberikan perhatian, kolaborasi di antara sesama pelaku UMKM, untuk UMKM lebih baik, yang muda, yang berkarya. Dari Manokwari City Mall, saya Mesu Yasar, kita kembali ke studio dan sampai jumpa. Selamat malam.
9: Iya, kami persilakan untuk moderator dan juga narasumber bisa mengambil bagian di depan panggung untuk berfoto bersama terlebih dahulu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Salam hangat untuk Anda semuanya, jabat erat selalu dari Merdeka 68 ya, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Ya saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia mengantarkan kita di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Sabtu 3 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungal. Neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif bagi stabilitas perekonomian daerah. Meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Papua Barat, Moh Abdul Kobir mengatakan surplus perdagangan perlu diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan termasuk peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Menurutnya kinerja perdagangan menjadi salah satu indikator positif perekonomian Papua Barat. Namun capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kobir menambahkan perkembangan ekonomi regional juga tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional dan dinamika ekonomi global. APBN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan nilai tukar, kebijakan moneter global, harga minyak, hingga gangguan rantai pasok dan geopolitik. Ia menjelaskan secara nasional kondisi ekonomi 2026 masih ditopang permintaan domestik, investasi dan kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih berada dalam kondisi yang terkendali meski berbagai risiko eksternal tetap perlu diantisipasi.

0: terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh permintaan domestik, investasi, dan juga kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih terkendali. Namun di sisi lain kita menghadapi dinamika global bahwa nilai tukar ternyata terpengaruh geopolitik dan arah kebijakan moneter global. SBM juga bergerak mengikuti dinamika global.
1: DJPB Papua Barat menilai sinyal positif dari perdagangan, pembangunan manusia, dan ketenaga kerjaan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Papua Barat mengingatkan masyarakat pesisir agar tidak menggunakan bahan peledak atau bom dalam menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem laut yang berujung pada persoalan hukum. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Orgenes Iji, mengatakan, pemerintah bersama aparat keamanan telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. Menurutnya, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom bukan lagi sekedar persoalan cara mencari ikan, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum apabila dilakukan dengan metode yang dilarang. Orgenes menambahkan penataan ruang laut menjadi semakin penting setelah terjadi pemekaran daerah otonomi baru, khususnya dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah daerah perlu menghitung kembali luasan wilayah laut serta memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2: Jangan sampai ngapa salah tiga. Ya, pas sekali. Nah, kita punya berapa kali kami coba sosialisasi dengan teman-teman dari Polair Marini, kita sosialisasi ke masyarakat bahwa silakan salah satu, ya, tapi jangan sampai salah tiga, itu sudah berurusan ya, hukum, tidak ada urusan. Ya, PUB baru Papua Barat Daya, kita harus memperkecil ini. Kita hitung kembali luas apa ruang laut kita seperti apa, dan ini dia mengalami kendala dari pemimpin sebelumnya. Saya masuk dan ada tiga hal yang saya coba untuk hal itu. Yang pertama, kelembagaan UPT kita itu maupun balai Pergub nomor 3 tahun 2023. Pergub itu hanya berlaku tapi tidak ada manfaat sosial yang tadi masyarakat. Saya masuk, jadi.
1: Ia menegaskan konsultasi publik terkait dokumen tata ruang laut menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Masukan tersebut diperlukan agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Papua Barat tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi masyarakat di masa mendatang. Upaya menjaga ketersediaan dan harga di pasar tetap stabil, pemerintah melalui Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat sebagai instansi terkait melakukan berbagai hal, diantaranya sosialisasi terhadap warga nelayan dan pembuatan cold store. Adelhard Sawayai, Esos, Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, Perikanan dan Daya Saing Dinas Perikanan Papua Barat, diakui kendala utama yang dihadapi oleh para nelayan adalah bahan bakar minyak atau BBM. BBM sangat mempengaruhi kondisi aktivitas melaut nelayan. Untuk melaut, nelayan harus menempuh jarak yang sangat jauh, tidak seperti dulu lagi. Hal itu menjadi pengaruh oleh kondisi iklim saat ini. Untuk menjaga kestabilan ketersediaan ikan, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana, yakni cold storage di sentra-sentra perikanan antara lain di TPI.
3: Mengajak mereka untuk supaya bagaimana menjaga harga ikan tetap stabil, tapi kami juga menyiapkan sarana-prasarana, salah satunya itu yang biasa kami sebut dengan namanya cold chain system atau sarana sistem nanti dingin yang cold storage. Nah, cold storage ini dibangun di setiap sentra-sentra perikanan seperti PPI untuk maksud menjaga stok ikan itu tetap terjaga pada saat musim-musim tertentu, sebab ketika musim ikan banyak tetapi kalau tidak tersedia sarana itu maka ikan akan rusak. Nah, sehingga kami membangun kosolid-kosolid yang
1: dikatakan untuk di wilayah Papua Barat selama kurun waktu 3 tahun belakangan ini inflasi tidak terjadi yang diakibatkan oleh harga ikan. Untuk harga ikan tetap stabil, Dinas Perikanan juga sudah menghimbau kepada para perusahaan ikan yang ada untuk turut membantu menjaga stabilitas harga ikan di saat-saat tertentu dengan mengeluarkan ikan-ikan untuk dijual ke pasaran, berkolaborasi dengan nelayan setempat jika stok ikan di pasar berkurang. Sementara Ketua Asosiasi Nelayan Papua Barat, Abraham Wanma, mengatakan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam upaya menjaga stok dan harga ikan di pasaran. Hal utama yang harus dilakukan adalah bersama-sama menjaga laut dengan tidak membuang sampah, limbah, dan melakukan praktik-praktik tidak terpuji saat menangkap ikan di laut.
4: Agar karena pertama itu kita harus jaga kita punya laut ini supaya tetap diproduksi ikan yang banyak. Jadi masyarakat pertama mungkin perlu untuk jaga laut ini dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarang ke laut sehingga dia mencemari laut. Nah, terus untuk pihak pemerintah sendiri juga perlu harus adanya sosialisasi kenelayan terkait dengan cara untuk bagaimana supaya melestarikan sumber daya, artinya ikan di laut menangkap. Ini cara menangkap ikan yang baik, karena kadang dari kita orang nelayan sendiri ada juga yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti mungkin bom, terus putas dan lain sebagainya, sehingga buat kita orang punya produksi ikan di areal Manokwari ini menjadi terancam sehingga dikeluar.
1: Selain keterbatasan pasokan dan kemampuan membeli, kenaikan harga BBM turut menambah beban operasional nelayan. Hengki, kami ulangi, ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas terhadap nelayan yang sengaja melakukan praktik tidak terpuji. Selain itu diharapkan kepada pihak berwenang agar dapat menegaskan kepada perusahaan ikan yang ada untuk tidak menangkap ikan dari rumpun nelayan lokal. Kali Muturi, oase musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Arianti.
5: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kali Muturi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP 2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang, sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis, mengaku mengetahui keberadaan Kali Muturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
6: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
7: Baru sih.
6: Baru pertama kali?
7: Iya, karena airnya jernih.
6: Karena jernih?
7: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
6: Ini tahu dari tempat ini untuk wisata dari mana?
7: Di medsos, setelah viral. Akhirnya rekreasi dan keluarga di sini.
6: Terus bagaimana setelah kesini, kesannya ke siapa?
7: Baik, sejuk, segar, tempatnya juga bersih ya. Kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung mungkin warga Teluk Bintu ini mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang. Supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita warga Bintu ini untuk tempat wisata.
5: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kalimuturi sekitar 1 bulan lamanya, dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
6: Setiap harinya berapa pengunjung yang masuk?
8: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga.
6: Jadi hari Kamis sampai hari Minggu?
8: Kamis sampai hari Minggu. Kalau tarif motor 10.000, mobil 20.
6: Motor 10.000?
8: Mobil 20. Akhirnya itu untuk mungkin nanti ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin kumpul-kumpul untuk apa, beli plastik untuk sampah, tempat sampah, untuk beli selang juga dari hasil ini.
6: Selang untuk apa?
8: Untuk di kampung sini.
6: Dari air?
8: Iya,
6: untuk dari air dari bawah?
8: Iya, dari kali ke rumah-rumah yang dalam sini. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan, terus sampahnya itu kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu pada api yang itu.
5: Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kalimuturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian warta berita daerah.

Baik, sudah berdengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah di pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen ya, ke ruang dengar Anda. Secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu pilihan ya dari maksudnya lagu-lagu rohani Kristen dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 20 lebih 01 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, dan secara khusus untuk Anda umat Kristen, kami cukupkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya, menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak batal.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Mar.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dari Merdeka 68 kami cukupkan sejenak tembang pilihan menemani suasana malam hari Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
2: Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian membuat sumber.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mencapai. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk bisa mencapai ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa
2: padam. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun status misalnya, untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau, dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Namun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan perlindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Wisan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Patu Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah, ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang meruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget masalah, ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda F. Jenny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal Frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Tigrun, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu dilantik adalah Rocky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Rocky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Rocky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Rocky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
21: Pak Seskap.
22: Katanya, Pak.
21: Itu jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget, saya cuma bilang, alhamdulillah Pak, saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap. Kalau sudah diminta oleh Nasri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja Bapaknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercipta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudaisyah dan tokoh Konghucu Budi Santoso dan Wibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Tapi kita
2: butuh kesabaran.
24: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Goreskan
24: di ini di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
24: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
3: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
5: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
22: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu ada pendampingan.
25: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
22: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, produksi yang baik, kompetisi kepada segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
25: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
26: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
25: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 atau 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena tanggal 7 langsung itu terdeskret di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMNTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari kawasan Merdeka 68, Pro 1 RRI Manokwari. Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Jawab terat pastinya untuk semuanya. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 dan masih bersama saya Agung Sarungaloh di malam hari ini yang akan menemani Anda di day part 3 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk semuanya, salam hangat dan salam sehat selalu untuk Anda di malam hari ini.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga geng.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kesempatan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 23:51 waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar, kami cukupkan dan kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi. Dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam, saudara pendengar. Bahkan di mana saja Anda berada di malam hari ini, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengunit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68 kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Dan untuk Anda yang masih melakukan aktivitas Anda di malam hari ini, selamat melakukan aktivitas. Kiranya sukses untuk setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu, Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Elohim dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang,
dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti Dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, Dia menyembuhkan mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, Dia memberkati mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, Dia membuat mereka menjadi pintar padahal Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah Dia dulu. Kemudian kita memuji-muji Dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji Dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji Dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela. Kami berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus bantu mereka, mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu
yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga umat-Mu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hamba-Mu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umat-Mu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadirat-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, Amba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Ya, baik pendengar, warta berita pagi ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi lainnya bersama saya Deddy Nyelamele.

Neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif bagi stabilitas perekonomian daerah meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Papua Barat Muhammad Albert Kobir mengatakan surplus perdagangan perlu diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan termasuk peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Menurutnya, kinerja perdagangan menjadi salah satu indikator positif perekonomian Papua Barat. Namun, capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kobir menjelaskan perkembangan ekonomi regional juga tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional dan dinamika ekonomi global APBN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan nilai tukar, kebijakan moneter global, harga minyak, hingga gangguan rantai pasok dan geopolitik. Ia menjelaskan, secara nasional kondisi ekonomi 2026 masih ditopang permintaan domestik, investasi, dan kebijakan pemerintahan. Inflasi nasional juga masih berada dalam kondisi yang terkendali meski berbagai risiko eksternal tetap perlu diantisipasi.

0: secara nasional realisasi dan outlook asumsi ekonomi makro 2026 berada dalam koridor yang terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh permintaan domestik, investasi dan juga kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih terkendali. Namun di sisi lain kita menghadapi dinamika global bahwa nilai tukar ternyata terpengaruh geopolitik dan arah kebijakan moneter global. SBN juga bergerak mengikuti dinamika global.
1: DJPB Papua Barat menilai sinyal positif dari perdagangan pembangunan manusia dan ketenagakerjaan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ya, baik pendengar, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Papua Barat mengingatkan masyarakat pesisir agar tidak menggunakan bahan peledak atau bom dalam menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem laut dan berujung pada persoalan hukum. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Organis IG mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. Menurutnya, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom bukan lagi sekedar persoalan cara mencari ikan, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum apabila dilakukan dengan metode yang dilarang. Organis menambahkan, penataan ruang laut menjadi semakin penting setelah terjadi pemekaran daerah otonomi baru, khususnya dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah daerah perlu menghitung kembali luasan wilayah laut serta memastikan pemanfaatan dapat dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian hidup.
2: Jangan sampai ngapa salah tiga. Ya, kalau sekali, nah kita punya berapa kali kami coba sosialisasi dengan teman-teman di Polair, Marini, kita sosialisasi ke masyarakat bahwa silakan salah satu ya, tapi jangan sampai salah tiga, itu sudah berurusan hukum, tidak ada urusan ya. POP baru Papua Barat Daya kita harus memperkecil ini, kita hitung kembali luas apa ruang laut kita seperti apa, dan ini dia mengalami kendala dari pemimpin sebelumnya. Saya masuk dan ada tiga hal yang saya coba untuk hal itu. Yang pertama, kelembagaan UPT kita itu maupun balai Pergub nomor 3 tahun 2023. Pergub itu hanya berlaku tapi tidak ada manfaat sosial yang tadi masyarakat. Saya masuk, jadi
1: ia menegaskan konsultasi publik terkait dokumen tata ruang laut menjadi ruang penting untuk menghimpun masyarakat dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Masukan tersebut diperlukan agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Papua Barat tidak hanya berorientasi pada pemanfaat sumber daya, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi masyarakat di masa mendatang. Ya, baik, dengan selanjutnya upaya menjaga ketersediaan dan harga di pasaran tetap stabil, pemerintah melalui Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat sebagai instansi terkait melakukan berbagai hal, diantaranya sosialisasi terhadap warga nelayan dan pembuatan cool stroger Idle Heart Sawai ESOS, Kepala Seleksi Bina Mutu dan Verifikasi Produk Kelautan Perikanan dan Daya Saing Dinas Perikanan Papua Barat. diakui kendala utama yang dihadapi oleh para nelayan adalah bahan bakar minyak BBM. BBM sangat mempengaruhi kondisi aktivitas melaut nelayan. Untuk melaut, nelayan harus menempuh jarak yang jauh. Tidak seperti dulu lagi. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi iklim saat ini. Untuk menjaga kestabilan ketersediaan ikan, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yakni cold storage di sentra-sentra perikanan antara lain di TPI.
3: Mengajak mereka untuk supaya bagaimana menjaga harga ikan tetap stabil, ya, tapi kami juga menyiapkan sarana-prasarana, salah satunya itu yang biasa kami sebut dengan namanya cold chain system atau sarana sistem anti dingin yang cold storage. Nah, cold storage ini dibangun di setiap sentra-sentra perikanan seperti PPI untuk maksud menjaga stok ikan itu tetap terjaga pada saat musim-musim tertentu. Sebab ketika musim ikan banyak, tetapi kalau tidak tersedia sarana itu, maka ikan akan rusak. Nah, sehingga kami membangun kosolid-kosolid yang...
1: Dikatakan untuk di wilayah Papua Barat selama kurun waktu 3 tahun belakangan ini inflasi tidak terjadi dan diakibatkan oleh harga ikan. Untuk harga ikan tetap stabil, Dinas Perikanan juga sudah mengimbau kepada para perusahaan ikan yang ada untuk turut membantu menjaga stabilisasi harga ikan di saat-saat tertentu. Dengan mengeluarkan ikan-ikan untuk dijual di pasaran berkolaborasi dengan nelayan setempat jika stok ikan di pasar berkurang. Sementara itu, Ketua Asosiasi Nelayan Papua Barat Abraham Nuanmah mengatakan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam upaya menjaga stok dan harga ikan di pasaran. Hal utama yang harus dilakukan adalah bersama-sama menjaga laut dengan tidak membuang sampah, limbah, dan melakukan praktik-praktik tidak terpuji saat menangkap ikan di laut.
4: Agar karena pertama itu kita harus jaga kita punya laut ini supaya tetap diproduksi ikan yang banyak. Jadi masyarakat pertama mungkin perlu untuk jaga laut ini dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarang ke laut sehingga dia mencemari laut. Nah, terus untuk apa pihak pemerintah sendiri juga perlu harus adanya sosialisasi kenelayan terkait dengan cara untuk bagaimana supaya melestarikan sumber daya, artinya ikan di laut menangkap. Ini cara menangkap ikan yang baik, karena kadang dari kita orang nelayan sendiri ada juga yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti mungkin bom, terus putas dan lain sebagainya, sehingga buat kita orang punya produksi ikan di areal Manokwari ini menjadi terancam sehingga dikeluar.
1: Ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas terhadap nelayan yang sengaja melakukan praktek tidak terpuji. Selain itu diharapkan kepada pihak berwenang agar dapat menegaskan kepada perusahaan ikan yang ada untuk tidak menangkap ikan dari rumpon nelayan lokal.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Ya, baik pendengar, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM masih menjadi kendala utama nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Keterbatasan bahan bakar berdampak pada kemampuan nelayan melalui terutama mereka yang harus menempuh jarak jauh untuk mencari ikan. Ketua Kelompok Usaha Bersama Kube, James Bond, KNMP Sowi, Hengki Yoi, mengatakan kebutuhan BBM nelayan cukup besar untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Kondisi ini membuat nelayan dengan modal terbatas harus menyesuaikan jarak dan waktu melaut.
6: Ya, kami dari nelayan di Sowi 4, yang kendala sampai hari ini bahan bakar saja. Itu yang utama, bahan bakar. Karena ada bapak-bapak yang pencariannya dekat, tapi bahan bakarnya dia mau beli dengan satu tangki saja tidak bisa. Mungkin ya itu saya tidak tahu cara aturnya bagaimana. Mungkin itu kalau dia dapat sampai uang 400, dia bisa beli bahan bakarnya satu tangki. Tapi kalau uangnya cuma 200, akhirnya dia tidak beli. Dia mungkin beli 10 liter juga, tapi dia keluar juga terbatas. Tapi kalau kami yang keluar modal besar, ya kami mau seperti saya, sekali keluar modalnya 1 juta. Kalau hari ini saya keluar, saya dapat, saya keluar terus. Tapi kalau hari ini saya keluar, saya tidak dapat, berarti saya sudah angus 1 juta, saya besok belum keluar. Nanti saya tarik 2 hari, baru saya keluar lagi. Karena saya lihat mungkin cuacanya mungkin tidak baik, perubahan ikan lagi keluar dari rumpung.
1: Selain keterbatasan pasokan dan kemampuan membeli, kenaikan harga BBM turut menambah beban operasional nelayan. Hengki menyambut biaya pembelian 20 liter yang sebelumnya sekitar 2.000 kini mencapai 370.000, sementara modal sekali melaut bisa mencapai 1 juta. Hengki berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan BBM bagi nelayan. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar sangat penting untuk mendukung aktivitas melaut, menjaga keberlangsungan usaha, serta memenuhi kebutuhan ikan di pasar lokal maupun luar daerah. Pengawasan terhadap pemasukan hewan dari luar daerah perlu diperkuat untuk mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan di Kabupaten Manokwari. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi peternakan lokal sekaligus menjaga kesehatan hewan dan masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Pitwanggai, mengatakan pencegahan perlu dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap hewan yang masuk ke wilayah Manokwari.
7: Oh ya, dari terkait dengan harapan kami, mungkin perlu peningkatan sistem proses penanganan atau sistem masuknya ayam dari luar. Itu perlu harus dicegah dengan sistem lebih ketat lagi di sisi pengawasannya. Mungkin itu yang perlu harus diwaspadai sehingga proses atau penyakit yang masuk itu tidak dapat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Selain pengawasan lalu lintas hewan, Yampit menilai pembinaan peternakan juga perlu dilakukan secara keberkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kepatuhan dalam pengelolaan peternakan. Ia berharap dukungan berbagai pihak dapat memperkuat upaya pencegahan penyakit sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan di Kabupaten Manokwari. Ketua ASPROF SSI Papua Barat, Faisal Kelian, menyatakan siap kembali maju sebagai calon Ketua ASPROF PSSI Papua Barat periode 2026-2030. Pernyataan itu disampaikan seiring dengan mulai dipersiapkannya tahapan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Faisal mengatakan sejumlah terhadap administrasi menuju Kongres telah dilakukan, termasuk penyampaian permohonan rekomendasi kepada PSSI Pusat serta pembentukan Komite Pemilihan KP dan Komite Banding Pemilihan KBP. Menurutnya, KP dan KBP akan menjalankan proses pemilihan secara independen. Tim tersebut juga melibatkan unsur akademisi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebutuhan organisasi. Ia menjelaskan, ASPROF PSSI Papua Barat telah menyampaikan surat terkait agenda Kongres kepada PSSI Pusat sekitar 2 September 2026. Faisal menyebut pelaksanaan keterhapan tersebut mengacu pada pasal 39 ayat 1. Pasal 39 ayat 1 Statuta PSSI yang mengatur mekanisme persetujuan agenda Kongres. Faisal mengatakan dalam waktu Dalam ketentuan tersebut, apabila tidak terdapat tanggapan dari PSSI Pusat dalam waktu 14 hari kerja setelah usulan agenda diterima, maka usulan tersebut dianggap telah disetujui. Terkait pencalonannya, Faisal memastikan dirinya siap mengikuti seluruh proses yang ditetapkan oleh KP. Ia juga mempersilakan pihak lain untuk memenuhi persyaratan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan. Faisal menyebut dukungan dari ASKAP maupun klub menjadi salah satu alasan dirinya kembali maju sebagai petahana. Ia mengatakan sejumlah program yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawabannya.
8: Ya, saya sebagai petahana di sini, saya maju kembali karena ada dukungan dari teman-teman semua, dari ASKAP maupun klub, ya, untuk melanjutkan pencalonan ini. Ya, karena program-program yang kami sudah laksanakan pada masa kepimpinan saya, ya, kami sudah siapkan program-program itu untuk menjadi laporan yang mana saya menjadi ketua PSSI, kami akan laporkan.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pemilihan ketua ASPROF PSSI Papua Barat nantinya diserahkan kepada mekanisme organisasi dan hak suara para voter dengan setiap suara diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalimuturi, OAC musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi tersebut selengkapnya bersama Dina Rianti melaporkan.
9: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kalimuturi di distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP 2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang. Sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis, mengaku mengetahui keberadaan Kalimuturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
10: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
11: Baru sih.
10: Baru pertama kali?
11: Iya, karena airnya jernih.
10: Karena jernih?
11: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
10: Ini tahu dari tempat ini untuk wisata dari mana?
11: Di medsos, setelah viral. Ini. Akhirnya rekreasi dengan keluarga di sini.
10: Terus bagaimana? Setelah kesini, kesannya ke siapa?
11: Baik, sejuk, segar, tempatnya juga bersih, ya. Kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung, mungkin warga Teluk Bintuni mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang. Supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita warga Bintuni untuk tempat wisata.
9: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kalimuturi sekitar 1 bulan lamanya. Dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
10: Setiap harinya berapa pengunjung yang masuk?
12: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga. Jadi
10: hari Kamis sampai hari Minggu?
12: Kamis sampai hari Minggu. Kalau tarif motor 10.000, mobil 20.
10: Motor 10.000?
12: Mobil 20. Akhirnya itu untuk mungkin nanti ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga di apa? Ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin kumpul-kumpul untuk apa?
10: Beli
12: plastik untuk sampah, tempat sampah. Untuk beli selang juga dari hasil ini.
10: Selang untuk apa?
12: Untuk
13: di kampung.
12: Untuk di kampung sini.
10: Air.
12: Iya,
10: untuk dari air dari bawah.
12: Iya, dari kali ke rumah-rumah dalam sini. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan. Terus sampahnya itu kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu pada api yang itu.
10: Supaya tidak menyebabkan kebakaran.
9: Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kalimuturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi hari ini. Tentunya masih di 94.3 RRI Manokwari.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, kalau saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu. Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau? Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah diminta keterangan, Bapak.
4: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pen- Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
6: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
7: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus. Bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan blusukan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
6: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
8: Kalau saya ya ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
6: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
9: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
6: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum, Bayat, Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya, Vika Azalea.
10: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
11: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
10: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
11: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
12: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
11: Ia Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
13: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arian mengatakan, di wilayah desa tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
14: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana, Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
13: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko mengatakan pula, dalam situasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
15: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRB itu minta itu direview ulang. Tadi meningkat kemampuannya.
13: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
16: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
17: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Morazal mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
16: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
17: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
18: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah,
19: sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
17: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
21: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79, Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80, Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
21: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
22: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
21: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serat aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
23: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
1: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
23: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
23: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung ya. Bersama ya ibadah minggu pagi dari GKI Manyosi Bersi. Dan selamat beribadah buat pendengar yang mau menjalankan ibadah minggu pagi.

Majelis Jemaat dan Pelayan Firman mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat dan tamu-tamu Jemaat dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat, kami mohon perhatian atas warta Jemaat dalam ibadah Minggu pagi, Minggu 4 Oktober 2026. Surat masuk atau pemberitahuan dari PMJ kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat sebagai berikut. Pemberitahuan peneguhan sidi jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2026 di Jemaat GKI Maniusi Wirsi. Untuk itu diharapkan kepada orang tua yang anak-anaknya mengikuti kelas katekisasi untuk tetap hadir sampai pelaksanaan peneguhan sidi jemaat. Pemberitahuan yang berikut, pelaksanaan sidang Jemaat ke-24 Jemaat GKI Maniusi Wirsi akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2026 untuk Jemaat GKI Maniusi Wirsi. Pemberitahuan yang berikut, diberitahukan kepada Persekutuan Kaum Bapa Maniusi Wirsi beserta paduan suara agar dapat berkumpul di Gedung Gereja GKI Maniusi Wirsi pada jam 15.00 waktu Indonesia Timur untuk melaksanakan latihan bersama. Demikian untuk diketahui. Ibadah-ibadah untuk jadwal ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat dapat melihat pada tampilan slide atau buletin yang telah tersedia di depan pintu masuk gedung gereja. Hamba Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah di pagi hari ini, Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta MS Rumfabe STH MM. Kepada Ibu Pendeta selamat melayani, semoga Tuhan menolong. Demikian beberapa warta jemaat dan marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak memulai ibadah kita di ibadah yang kedua di pagi hari di Minggu yang kudus ini. Untuk itu mari kita arahkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan Bapak Ibu jemaat akan dituntun oleh tampilan slide yang ada di depan. Mari kita beribadah. Tata ibadah minggu pertama, Minggu 4 Oktober 2026, dengan pembacaan Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema Sion Kota Damai. Panggilan beribadah jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Shalom jemaat kekasih Kristus. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan namanya dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 168 ayat 1 dan 3. Teguhlah Tuhan kotaku.